0: Miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Halo wargikanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
4: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
5: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa

0: Kota Bandung. Telepon 022-541-3329.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya sedang Maya Sibah. Nupar Ting.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM. 98.
2: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa ruting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Add Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya Subang, SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting
6: Maya FM 98 Maya FM.

miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya Kedek Maya tiba. Duparti
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. 81 tahun Indonesia merdeka. Semangat perjuangan para pahlawan harus terus kita nyalakan dalam setiap langkah dan kerja nyata. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan saja, tetapi untuk diisi dengan keberanian, kesatuan, kerja keras dan pengabdian. Mari kita bangkit, bergerak bersama dan bergotong royong membangun Indonesia yang kuat, negara yang berdaulat, pembangunan yang adil, dan kesejahteraan yang nyata bagi seluruh rakyat. Dari Bandung untuk Indonesia, kita jaga persatuan, kita kuatkan kolaborasi, kita wujudkan kemajuan. Saya Rike Suryaningsih, Wakil Ketua DPRD Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-81 tahun. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sembilan delapan Maya FM.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan.

0: ayo tetap dengar radio
1: Maya FM.
2: Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar penting.
3: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Facebook Maya FM @98 Maya FM Bandung. Maya FM. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ding.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak nuker ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Eh pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
3: Maya FM
4: miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duperti.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Hei, ikutan bro.
4: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Nuparti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenti
0: Maya FM.
2: Wargi Kanya Ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program

0: pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti, aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

Wahnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Duparti.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Madu Party.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung.

0: juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM 98, Maya FM.
4: FM Bandung, berani beda, berani gaya. Selamat siang Sobat Maya. Hai, yang masih selalu setia bersama Dangdut Asik dan Meli Jamil hari ini di edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Long weekend bestie. Aduh, udah ada rencana liburan kemana atau sekarang lagi OTW nih ya? Hati-hati di jalan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Yang sekarang lagi sibuk ikut perlombaan, semangat. Pokoknya mau menang mau kalah, yang penting tetap suportif. Dan yang paling pentingnya juga adalah kebersamaan, keceriaan bersama orang-orang di sekitar kita, di lingkungan rumah ya. Dan tentunya request salam-salam udah pada masuk, siap. Nanti Meli Jamil baca, bakal play juga lagu-lagu yang udah di request di 0877-7080-9898. Selamat siang juga yang lagi dengerin lewat streaming di www.98mfm.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net. Derah.

Di akhir pekan ini kayaknya semua orang sibuk ya Sobat Maya, apalagi di beberapa daerah yang memang punya agenda di mana bakal ada pawai ya alias karnaval untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus nanti ya, bentuk salah satu penghormatan kita ikut juga dalam gotong royong, kebersamaan ya, dan juga menjadi salah satu ciri khas orang Indonesia yaitu adalah sama-sama saling gotong royong, guyub. Nah, Indonesia mah terkenal dengan ramah-ramahnya, orang-orangnya yang ramah, bener gak sih? Orang-orangnya yang kalau kata orang Sunda mah cina somea gitu ya, yang selalu mengutamakan kebersamaan dan menjadi salah satu hal yang memang kayaknya di negara manapun gitu ya, kayaknya Indonesia tuh orangnya welcome selalu ya. Bener ya? Iya, kayaknya welcome aja gitu. Selalu menyambut sesuatu hal dengan penuh kehangatan, dengan tangan terbuka, ya kan? Dan menjadi ciri khas kalau misalnya di bulan Agustus, yaitu kita semua sama-sama punya agenda ya untuk ikut memeriahkan Agustusan gitu. Ada yang memang ikut perlombaan ya, dari semua usia, dari anak kecil sampai dengan dewasa ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Semuanya ikut larut dalam kebahagiaan semara kemerdekaan ya. Daerah mana aja nih yang udah mulai pada ikut pawai? Mungkin biasanya diadakan dari kecamatan-kecamatan biasanya ya gitu. Terus juga kalau misalnya di daerah Meli Jamil di Kecamatan Batu Jajar, besok ada pawainya ya, karnaval yang memang biasanya memperlombakan kreasi ataupun kreativitas masyarakat di setiap perwakilan desa ya kan, kalau kabupaten makan desa ya gitu. Itu semuanya punya perwakilan masing-masing setiap desa. Misalnya nanti ada yang bikin kreasinya kayak patung besar, ada yang memang kreasi seni atau apapun itu yang memang dijadikan penilaian ya dalam satu perlombaan ketika pawai dan karnaval. Tapi memang Sobat Maya bukan tentang hadiah yang disuguhkan atau hadiah yang nantinya bakal didapat, tapi lebih ke rasa bareng-barengnya itu loh ya, rame semua orang berkumpul, seorang merayakan yang namanya ada rasa euforia, kebahagiaan bebarengan. Nah, itu yang paling penting sebenarnya ya. Atau mungkin Sobat Maya yang sekarang jadi panitia Agustusan juga semangat ya, kebayang atau dari awal Agustus, makan ada yang jauh-jauh hari dari bulan Juli udah mempersiapkan perlombaan gitu ya kan. Ini para karang taruna, karang tarunya nanya juga semangat ya. Yang pastinya juga perlombaan yang bikin kita kayak aduh kayaknya pengen ikut. Hari ini Sobat Maya ikut perlombaan apa nih? Ada yang masih dengan kerupuk, lomba kerupuk yang legend. Sekarang mah ya kalau lomba kerupuk teh sekarang divariasikan dengan yang pakai alat pancing gitu ya. Banyak yang di FYP ya, FYP ya. Di TikTok ya ada banyak tuh yang udah mulai pada upload update keceriaan Agustusan dengan lomba kerupuk. Kan kalau dulu mah kan lomba kerupuk teh ya membentang tali, terus ada beberapa kerupuk yang digantung gitu ya. Nah, kalau sekarang mah ternyata ada kreasi tambahan ya. Jadi sekarang mah dipancing si kerupuk nate, nanti yang berlomba gitu, yang saling berlawanan nih, pasangan yang saling berlawanan itu mereka megang pancingan sendiri, tapi nanti harus kerupuknya diarah ke lawanin buat dimakan. Gitulah pokoknya ya. Sekarang mah terus juga Temel mau ikut lomba enggak, ini aku teh lagi lomba Temel tapi lagi mantengin Radio Umaya. Menir resep ya, telinganya ke radio, matanya ke perlombaan rame ya. Apalagi kalau misalnya lagi musim kayak gini Maya, lagi musim karnaval, terus juga banyak titik-titik yang memang dijadikan perlombaan. Yang paling salah satu di alhamdulillah ikut maju adalah para UMKM. Bener gak sih? Ya kan, emang-emang, tete-tete yang pada dagang, ibu-ibu, bapak-bapak yang pada jualan ya, ikut maremakeun. Aduh, laris manis Tanjung Kimpul, dagang laris, duitnya ngumpul ya. UMKM hebat, ada bazar juga biasanya ya.
Meli Jamil pengen ketemuan dulu sama Sobat Bayang yang sudah hadir di WhatsApp-nya nih ya. Ai Teh Nani Memori si cantik ya. Dari kawasan Cicaheum yang pengen request lagunya Sejengkal Tanah. Mau kirim salam buat Imas Jua, Mama Dini, Bunda Lilis, Umi Lila, Wagon, Amtibara, Kinayu Kircon, Kang Adam, Arif Kudabaya, Lukman, Abah Dadang, Kang Ai, Aki Kanha, Pak Kosasi. Spesialnya untuk Aja Jang Jalak Aja. Buat Teh Mel Jam sehat selalu ya. Buat Nenek Putri sama Kang Justian juga kirim salam dari Nenek Putri. Dari Teh Nani Memori. Siap. Atur nuhun. Pokoknya mah sekarang yang lagi pada mau ikut lomba ya, singgah rilis ya, yang pada yang cantik-cantik meskipun nanti panas menyinari langsung muka kita, jangan pernah takut sayang ya, kan ada sunscreen. Jadi kalau misal temel aku mantu jadi nonton dari tengah sawah cina mana ereng-erengan ke panas poik, hey jangan kalah sama matahari semangatnya. Atau meskipun panas yang penting mah kapan lagi coba kumpul sama tetangga, sama warga satu RT satu RW ya kan, sugan we kan ketemu jodoh. Kalau yang masih single makanya yang cantik.

0: Super D. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek kondisi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia,

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri, SMK Bandung Utara. Paket keahlian teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-5417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, No Parenting.
1: Maya FM.

Sobat Bayang, besok ataupun hari Senin agendanya cuman turu aja ya, nggak ada kesibukan lain, mendingan bangun deh ya. Terus cobain yang namanya Banros ya, Banros apa coba, bus Banros ya. Jadi kita nanti keliling-keliling kota Bandung ya. Di mana nih besok sampai dengan hari Senin nanti di tanggal 17 Agustus. Tarifnya spesial ya, jadi tarifnya itu nggak normal ya. Di mana Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung resmi mengabaikan rencana tarif khusus RP81 dan memutuskan memangkas harga tiket bus wisata Bandung Tour on the Bus ataupun Banros menjadi super murah, yakni hanya Rp8 saja per penumpang. Rp8 bayangin ya. Di mana promosi harga tiket Banros Rp8 ini dihadirkan khusus untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlaku selama 2 hari. Hari Minggu besok ya, di tanggal 16 Agustus 2026 dan di hari Senin di tanggal 17 Agustus 2026 ya. Di mana Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Bapak Rasdian Setiadi ini mengungkapkan bahwa perubahan harga tiket awalnya dari Rp81 menjadi Rp8 ini berawal dari arahan langsung Wali Kota Bandung, Sobat Maya. Jadi kalau misalnya program promo harga tiket Rp8 ini mewajibkan seluruh pembayarannya dilakukan secara non-tunai menggunakan transaksi kris ya. Jadi Sobat Maya, kalau ada yang nanya Teh Mel pembayarannya gimana pakai kris sayang ya, karena langkah ini tunjukkan untuk mengakselerasi edukasi pembayaran digital kepada warga masyarakat Kota Bandung guna mengantisipasi lonjakan penumpang yang diprediksi mencapai lebih dari 2.000 orang. Di Sub Kota Bandung akan menyiagakan 12 unit armada Banros yang disebar secara fleksibel di 3 shelter utama di alun-alun Bandung, di Jalan Diponegoro dan di kawasan Braga ya. Jadi khusus di titik shelter Braga ya, nanti hari Minggu jam operasional Banros akan diperpanjang dari jam 6 pagi sampai dengan jam 10 malam, Sobat Maya. Nah, kalau misalnya di hari Seninnya layanan berjalan normal dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Nah, bisa dijadiin pilihan ya buat Sobat Maya yang gak kemana-mana ya kan. Kalau misalnya gak ikut lomba, gak ikut nonton karnaval mah udah sok. Mendingan kita mah keliling Bandung aja pakai Banros ya. Rp8 coba.

0: Maya FM.
1: Kami
2: Hilir 7.
1: Sobat Maya suka dangdut.
3: Pop Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 98 MyFM.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Masih dari kawasan Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung. Dangdut asik masih setia ya. Siang harinya nemenin sobatnya yang masih beraktivitas, yang lagi bawa kendaraan, hati-hati. Tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang sekarang lagi bermi time ria dengan gogoleran, nangkep guguling, sambil scroll-scroll HP, telinganya dengerin dangdut asik. Sok atuh follow dulu Instagram, Facebook, TikToknya Radio Maya ya, di @98mayafmbandung. Sekali lagi di @98mayafmbandung, 98-nya pakai angka ya. Jangan lupa juga YouTube-nya Radio Maya di 98mayafmbandung, di subscribe, like, comment, and share ya. Siang harinya cukup panas sobat Maya, tapi tidak sepanas hati ketika melihat si dia jalan bersama yang lain. Naon atuh cenah hubungan naon panas we gitu ya. Sudahlah biarkan saja ya, tidak usah panas-panas, mendingan cari yang dingin-dingin, es kelapa pakai jeruk enak kayaknya. Mari Jamil angkat line on air dulu. Ah, nyapa sobat Maya yang sudah masuk di line on airnya di 0225441 3928. Ada siapa? Halo, ngajengkang. Ah, adirimu bagianku, diriku di angkat malakah ngajengkangnya di 0225413928 ya. Lanjut lagi, Mary Jamil pengen ketemuan sama Kang Andam Linggahara Sayati yang lagi stay tune, yang pengen request lagunya Detak Jantung dari Cupi Cupita. Mau kirim salamnya buat Tenado, Milila, Teo, Pak Osasi, Kang Uya Gatsu, Kang Lukman Baros, Agus Oce, Nenek Putri, Kang Justiannya, Teh Mas Jua, Mama Widara, Ma Abah Dadang di TCI, spesial buat Teh Meli bareng kru Radio Maya FM berserta keluarga juga ya. Terima kasih Kang Adam Linggahara Sayati. Kang Adam ikut perlombaan enggak? Biasanya kan kalau cowok-cowok mah perlombaannya teh apa, panjat pinang ya. Panjat pinang masih ada enggak sekarang? Panjat pinang ya kan. Tapi yang paling penting adalah hati-hati ya sobat Maya, kalau panjat pinang kebayang itu ketinggian tinggi banget ya. Cukup beresiko ya. Jangan apa namanya? Jangan teledor ya, pokoknya mah hati-hati aja ya. Lanjut lagi, ada siapa yang udah gabung bersama Mary Jamil? Halo.
1: Halo.
0: Hai, dangdut asik.
1: Dangdut asik. Asiknya?
0: Musik dangdut Radio Maya.
1: Dangdut Radio Maya.
0: Derah.
1: Ini beda, ini gaya derah.
0: Hai, Kang Justian.
1: Iya.
0: Udah rame. Udah rame-rame belum di Suka Jadi?
1: Insya Allah Neng Meli di sahuran Nenek kermakan. Makan cina.
0: Ah, mangga Nenek, Nenek Putri makan. Ngiring raos. Makan pakai apa Nenek?
1: Sama apa makan? Ikan emas, tempe kering,
0: ay, mantap.
1: Sama sohun.
0: Aduh, meni mau di kecap ya?
1: Iya.
0: Ah, mau waktu itu makan kesukaan Meli Jamil. Atuh sohun pakai ikan emas mah di kecap ini enak pisan ya. So atuh sing nikmat Nenek.
1: Kali ikutan.
0: Atuh ya. Ya udah, sekarang mau request enggak Kang Justian?
1: Iya tuh, mau.
0: Mau apa?
1: Nek apa Nek? Hari Nen.
0: Dukung aja dukung.
1: Pengen itu
0: apa?
1: Bunda tuh yang perawan atau janda tuh bunda siapa sih?
0: Oh, ganti atuh lagunya, nanti aku dapat surat cinta yang itu mah.
1: Oh gitu. Ini atuh no comment cenah si Nenek. No comment.
0: No comment Nenek, no comment Nenek, rasapnya gening suka lagu-lagu nu iya geningan mantap.
1: Semangat Nenek mah.
0: Ais. Siap atuh langsung buat siapa kirim salamnya?
1: Oh, nembe Kang Adam. Tuh buat Teh Meli.
0: Makasih.
1: Kang Adam, Ayah Umi Lila, ada Andin, ada Nado, ada Kang Lukman, ada Koswara, Jajang Jalak, Mansur, Nani Memori, Abah Dadang, Kang Wagon, Kang Nanar, Gunung Asepan ya, Teh Maya, Ibu Dini, Ibu Dina, nama Sadayana we lah, Sobat Maya.
0: Oke, spesial ya.
1: Sangon siaran sore nanti lah.
0: Ay, itu banget. Makasih Nenek sayangku.
1: Oh, nuhun. Ada acara. Panjat Pinang.
0: Panjat Pinang. Cina, Meli. Rame tadi di itu.
1: Insya Allah.
0: Ramenya.
1: Hari H, nak.
0: Oh, hari H. 17. Tuh semangat ya.
1: Siap.
0: Oke, makasih banyak pilih radio.
1: Pilih Maya. Mantap, mantap lagunya. Berani beda, berani gaya.
0: Dar hatur nuhun, sudah gabung sama Meli Jamil, ada Kang Justian ditemenin sama nenek putrinya. Pokoknya Sobat Maya benar banget ya, kalau misalnya untuk sesuatu hal yang bukan menjadi urusan kita, mano komen aja ya. Jangan pernah mau berkomentar dengan hidup orang lain kecuali kita diminta pertolongan, diminta bantuan, diminta pendapat baru ya. Tapi kalau mau komen jangan lupa urusin juga tokennya, listriknya ya. Sembahkoan asakalah rupana. Aduh, jangan, gak usah banyak komen. No komen aja ya.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung @98MayaFM Bandung.
0: Maya FM Bandung. Saatnya Sobat Maya Subang Nuparti.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan

pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 01 4142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting
0: Maya FM.

Tor monitor ya, kelihatan sobatnya yang sudah mulai pada melapor sama Meli Jamil di WhatsAppnya di 0877-7080-998. Ada yang ngirimin lagi nonton di tengah sawah ereng-erengan Teh Mel. Meskipun cuaca panas tapi hati mah kegembira ya, ngelihat orang-orang lagi pada ikut lomba. Ay, aku mah gak ikut Teh Mel. Ah, ay, kamu kenapa gak ikutan atau gerak daftar ya? Ah, lomba ya, minimal satu atu ikutan lomba. Tapi biasanya alasan orang gak mau ikut lomba mungkin satu, malas biasanya ya. Atau enggak, bukan malas, lebih ke malu. Padahal mah kalau di momen-momen kayak gini mah Sobat Maya ya, jangan mikir malunya. Yang penting bahagianya, orang terhibur ya kan, ikut memeriahkan. Tapi dengan nonton juga itu memeriahkan juga, karena hadir kan, ngeliat gitu ya. Ya tapi ada yang pengen ikutan, ada yang enggak. Ah, Temel aku mah enggak ikut lomba, bayar aja ke Karang Taruna ikut support buat hadiah anak-anak yang pada ikut lomba. Ih, Masya Allah, selalu berlimpah rezekinya ya sayang ya. Terima kasih banyak sudah ikut serta dalam memeriahkan Agustusan di daerah Sobat Maya ya. Teh Meli, aku mah lomba mengejar mantan. Kela, Kang Febri, lomba mengejar mantan teh mantannya udah punya pasangan belum? Kalau belum punya ya enggak apa-apa, sok we lomba kejar-kejar sampai dapat ya. Ya alhamdulillah dapat. Kalau enggak dapat ya meren emang belum jodohnya lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya mantannya udah punya pasangan, ulah eta manu batur wios. Mendingan mah denger kata Charlie aja, cari pacar baru. Ulah diudah kayak mantan yang udah punya pasangan mah, jangan, gak usah ya. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jam. Teh Meli, aku mah tinggal ya ke lomba, jadi update status, ditinggal ya atau status aku. Cing Meli Jamil lihat dulu, penasaran ya. Kamu mah lomba makan kerupuk tapi mari ngerekam kameranya di bawah. Ya Allah, bisa-bisanya ya. Emang netizen Indonesia ya, netizen plus 62 mah atuh dah. Kalau memanfaatkan yang namanya momentum dengan berkamera mah ya, ngegunain handphone kameranya mah, aduh udah paling nomor 1 ya. Menikir sibuk makan kerupuk ya, itu bari direkam lewat bawah gitu kan tangannya. Jadi Sobat Maya kebayang enggak sih ya, karena Meli Jamil kan ini menjelaskannya pakai suara. Jadi Sobat Maya biar kebayang nih. Jadi dia megang HP, pakai kamera depan selfie. Kan kalau selfie mah apa namanya si kameranya teh handphonenya di depan muka. Ini mah di bawah muka kan sina fokus lah karena makan kerupuk. Tak gitu pokoknya nama posisi natenya. Menih lucu ya Allah ya, itu apa namanya? Mukanya ekspresinya tidak terkontrol. Daker fokus teh ya, atuh ya. Siap atuh, makasih banyak saya ya. Teh Meli, di aku mah ini lagi mulai pawai, macet, panas pol ya, memang esensinya. Emang yang bikin syahdunya teh kalau ker pawai karnaval teh adalah macet panjang, jeung panas kan ngantri atuh sayang, lalaunan kan orang jalannya kan ya. Heeh, air rusuh mah atuh namanya balap. Maaci, oh ai Mama Nur Widara manahan teu ikut lomba. Mama Nur tinggal Mama Nur mangadon motokeun teh keur di tempat kerja deui biasa we kekejek cenah bari dengerin dangdut asik bari di Cikopayan. Alah, di sini mah enggak ada anah, enggak ada sok atuh ka dieu urang-urang lomba doaan we. Mama Nur mah jenah mau idara mah jenah tetep fokus we TMLA mencari pundi-pundi rupiah, sok gacorkeun atuh sayang ya. Selagi semua berbakat, bakatku butuh mah semua mah ya, tidak ada yang lebih penting dibanding nyari duit. Bener tuh. Teh Meli, Mama Widara stay tune. Ah, hatur nuhun. Terima kasih. Ada lagi yang udah gabung sama Meli Jamil ya, tadi Kang Febri Acu yang lagi mengejar mantan yang pengen request lagunya. Apa ini request lagunya Dinding Kaca ya, dari kawasan Banjaran Cinang. Oh, kamu teh lagi ngepantun. Ada tali dipakai ngikat ke dongdong, belimbing di atas kaca. Teh Meli minta lagu dong, Dinding Kaca. Oh, eta teh pantun, maafin ya Allah. Gusti Nu Agung Meli Jamil benar-benar ya. Aku teh sudah effort ya, si eta teh geus effort ya, ngirim pantun cenah ngadon dibacana biasa pantun, maafin sayangnya.
Oke, lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil. Sapanya buat sobat Meli semua aja ya. Oke. Ada lagi siang Teh Meli, info cuaca Pasir Impun cedem teh enaknya makan yang pedas-pedas, mis dasem amis lada hasem di basoan. Atau enggak mie ayam enak merenya. Pokoknya mas salam buat sobat Maya semuanya aja ya, sehat terus, lancar usahanya, laris manis Tanjung Kimpul. Usaha Mas Nol laris, duitnya ngumpul.

selanjutnya. Sobat Maya simak, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

98.9 FM Bandung, berani beda berani gaya. Sobat Mei, tepat di jam 2 nanti kita akan menyimak terlebih dahulu informasi. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung di edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya Meli Jamil masih nemenin Sobat Maya di interval terakhir nanti ya. Di interval ketiga Meli Jamil angkat line on air di 02254413928. Request salam-salam masih Meli Jamil buka di WhatsAppnya Radio Maya di 0877-708-0998. Yang mantengin lewat streaming di www.98mfm.com ataupun di radio prssnijabar.net juga selamat siang. Meli Jamil tunggu requestannya ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik. Berani beda, berani gaya, derah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung
2: kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS-PR SSNI Bandung
1: yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota beri pesan khusus untuk Paskibra Kota Bandung. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, PT KAI berlakukan diskon khusus. 200 peserta ikuti kompetisi panjat dinding. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memberikan pesan khusus kepada anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka Kota Bandung yang akan menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026. Di hadapan para anggota Paskibraka, Farhan menekankan tugas yang mereka emban bukan sekedar menjalankan rangkaian gerakan baris berbaris, pengibaran maupun penurunan sangsaka merah putih. Lebih dari itu, mereka membawa simbol persatuan bangsa yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Farhan mengapresiasi kedisiplinan, kerja keras, dan tekad para anggota Paskibraka yang telah menjalani berbagai tahapan latihan untuk memberikan penampilan terbaik pada momentum kemerdekaan. Menurutnya, pengalaman menjadi Paskibraka merupakan bagian penting dari perjalanan kehidupan para anggota yang kelak akan dikenang. Oleh karena itu, para peserta diminta tidak hanya mempersiapkan fisik, tetapi juga membangun keteguhan hati, kejernihan pikiran, dan kesadaran sebagai bagian dari generasi penerus bangsa.
3: Makanya tidak banyak pesan yang ingin saya sampaikan sebagai wali kota. Saya hanya perlu menyampaikan bahwa apa yang sedang kalian kerjakan, apa yang sudah kalian rintis, apa yang sedang kalian tuju adalah sebuah perjalanan yang tidak pernah ada hentinya. Jika yang terbaik, tidak hanya langkah yang seragam, tidak hanya pandangan yang tajam menatap ke depan, tidak hanya dada yang diusungkan, tetapi juga hati yang kuat, pikiran yang terfokuskan, dan niat memberi jalan yang terbaik untuk menentukan negara.
2: Untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia mengajak masyarakat menikmati perjalanan pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2026 dengan memanfaatkan program diskon yang disediakan bagi masyarakat. Pada momen kemerdekaan, PT KAI memberlakukan diskon tarif sebesar 17% untuk seluruh perjalanan kereta api kelas ekonomi komersial dan tarif Rp8 pada perjalanan kereta api komuter lain mulai tanggal 14 Agustus hingga 17 Agustus 2026 untuk perjalanan pada tanggal 17 Agustus 2026. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan selama periode tersebut terdapat 13 layanan kereta api yang mendapatkan program diskon. Dengan kapasitas lebih dari 4.000 tempat duduk kereta api ekonomi komersial, keberangkatan awal dari wilayah Daop 2 Bandung.
4: Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, menghadirkan tarif promo 17% bagi pengguna kereta api ekonomi komersial. Kami juga memberikan tarif Rp8 bagi pengguna KA komuter lain. Pembelian tarif tersebut dapat dilakukan mulai tanggal 14 Agustus sampai dengan 17 Agustus untuk keberangkatan pada tanggal 17 Agustus. Penghadiran tarif promo dan juga tarif Rp8 ini tentunya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua pengguna jasa kereta api menikmati perjalanan menggunakan jasa layanan kereta api pada masa Hari Kemerdekaan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail diskonnya banyak, promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
6: Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
7: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Sebanyak 200 atlet panjat tebing yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia mengikuti kejuaraan panjat tebing yang digelar oleh perusahaan aparel olahraga Eiger. Kegiatan bernama Independent Sport Climbing Competition atau ISEC ke-17 tersebut berlangsung mulai Jumat kemarin hingga 17 Agustus di Eiger Adventure Store, Jalan Sumatera, Kota Bandung. Ketua Pelaksana ISEC 2026, Narawita Raga, mengatakan event tersebut menjadi momentum penting dalam perjalanan panjang olahraga panjat tebing modern di Indonesia, sekaligus menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung generasi atlet panjat tebing berprestasi level nasional. Nara menambahkan perkembangan panjat tebing Indonesia yang luar biasa menjadikan ekosistem yang sedang menjadi tren di masyarakat.
8: Secara tren, panjat tebing ini sudah menjadi salah satu alternatif juga buat masyarakat umum berolahraga ya. Panjat tebing itu lebih ke endurance sekali-kali ya. Jadi emang kayak kalau teman-teman tahu istilah workout kan, beban yang diangkat itu emang beban badan sendiri. Tapi di panjat tebing ini saya pernah cobain beberapa kali juga, emang ada sisi funnya dimana kita mecahin, menyelesaikan jalur, lain-lainnya dan kayak gitunya. Itu kan jadi salah satu olahraga yang menarik itu untuk dicoba kayak gitu sih. Mungkin itu yang akhirnya dimana climbing ini menjadi alternatif yang akhirnya jadi pilihan setiap orang juga sekarang.
7: Terkait dengan berita sebelumnya, Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI mengapresiasi positif digelarnya secara rutin kegiatan kompetisi panjat tebing yang digelar oleh Eiger. Salah seorang pendiri FPTI, Mamai S. Ali, mengatakan kompetisi ini telah melahirkan banyak atlet berprestasi dunia yang mewakili Indonesia di kancah internasional, termasuk Frederick Leonardo, peraih medali emas pertama untuk panjat tebing Indonesia di Olimpiade Paris 2024.
9: Kehadiran ECC, Eiger Climbing Center ini sebagai tempat berlatih, bertemu banyak artis dan anak-anak band kayak gitu, pada main manjat dan senang kayak gitu. Ya kita terbuka aja gitu. Kalau dulu pengetahuan tentang ilmu memanjat, ilmu gerak, ilmu wah dan sebagainya itu nutrisi manjat, tapi itu sangat sulit sekali. Sekarang sangat terbuka, jadi kita juga bisa mengejar ketinggalan, prestasi juga mulai terasa sekali.
7: Masih terkait dengan berita sebelumnya, faktor keamanan dan jalur yang harus dilalui para peserta menjadi fokus utama dalam kompetisi panjat dinding yang ke-17 kalinya digelar oleh Eiger pada tahun ini. Juri ISEC 2026, Amanat Fadilah, mengatakan, selain itu panitia memasang nilai skor pada dinding panjat, sehingga kompetisi berlangsung lebih fair dan penonton bisa langsung nilai yang diperoleh para peserta. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Amanat berharap kompetisi akan menghasilkan atlet yang kedepannya bisa bersaing dan menghasilkan prestasi di tingkat internasional, seperti halnya para pendahulu mereka.
10: Untuk tiap kompetisi sport climbing itu yang selalu kita tekankan terkait dengan safety-nya. Di samping jalurnya yang harus menarik, yang lebih utama itu safety-nya. Karena harus safety, kalau olahraga nggak safety, ngapain olahraga? Kalau untuk tahun ini, kalau untuk lead sebetulnya tidak ada perubahan peraturan, hanya untuk tahun sekarang itu ada nomor 10-20, jadi untuk para penonton itu tahu nilai berapa yang mereka dapatkan. Jadi lebih fair, lebih entertain, lebih dapat dimengerti oleh penonton yang bukan pemanjat.
11: Sampurasun wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati harmoni musik lintas genre dalam suasana alam terbuka di tengah sejuknya Bandung. Nikmati penampilan musisi terbaik terbaik dan rayakan semangat musik bersama di Kota Bandung. Ikuti informasi lengkapnya melalui at Flower City Festival, at Gaya Music Fest, dan at TIC.Bandung.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
7: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Maya Radio.
1: Melinda is in the house. Shake it up.
2: 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Kalau yang sekarang nyanyi Melinda, tapi kalau yang sekarang cuap-cuap bareng Sobat Maya, Meli Jamil ya. Tenang, nanti Meli Jamil bakal menyapa Sobat Maya lagi. Stay tune terus di Dangdut Asik, berani beda berani gaya. Derah.

0: MyFM 98.8 MyFM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: 98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Aku turuti. Angkat telpon on air ya. Sok Meli Jamil diturutin. Temel on air atau Temel siap atau Meli Jamil angkat ya di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai, Dangdut Asik.
1: Asiknya
0: Asiknya masih Dangdut Radio Maya. Berani beda berani gaya aja
1: dong.
0: Siapa ini?
1: Aduh, orang Ledang ya, sok ngilat dulu.
0: TIJ menirindu suaranya, kemana aja?
1: Ayo sibuk.
0: Ledang ramein te Agustusan.
1: Kaping 30 kan ayah acara deh.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Oh, di mana?
1: Biasa, we, di Lembang.
0: Di Lembang?
1: Mm-hmm.
0: Meni mantap. Aduh, ya. Aku. Karo rompak ini, insya Allah, kalau nggak ada job, gas ya. Meni resep ikara rompak, skuad Lembangnya, masya Allah. Alhamdulillah atuh. Ah, Teh Ija lagi di mana posisi?
1: Di rumah, gue ada lagi libur.
0: Ah, lagi libur sekarang mah, oh pantasan lagi on air tenai liburnya. Pengen apa tuh request? Tidak apa-apa, atuh meni lama aku aja sudah tidak mengenal suaramu. Asara ruas. Ah, sok atuh mau request apa?
1: Ayo, rindu tapi malu.
0: Ais, rindu tapi malu. Buat siapa kirim salamnya?
1: Tapi
0: salam
1: di, iya nya, alias Cika.
0: Cantika Davin, Kak.
1: Mohon.
0: Siap atuh, kirim salam buat siapa?
1: Kirim nama kanggo biasa ya, lah, Mama Dina, Mama Dini. Mama Pita. Teh Orin. Terus Kang Alan Boleng. Kang Dedeng Cipteng, Kang Lukman Baros.
0: Siap, siapa lagi? Terus,
1: Kang Mama Nui. Kang Mansur. Sadinya, Umi Lilanya.
0: Oke.
1: Okay. Terus Fernando, Sadayana Allah, Nunu Jumara Ranco.
0: Siap. Ada. Sekarang mah ada Kang Justian sama Nenek Putri.
1: Oh gitu.
0: Salam kenal.
1: Oh, salam kenal dulu ya.
0: Atuh ya. Ya udah makasih, Mbak. Spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya mah biasa ya, kalau enggak adian salah.
0: Siap atuh. Ahi, makasih ya.
1: Sami-sami. Sehat-sehat ya, Teh.
0: Makasih sayang, pilih radio, pilih Maya.
1: Pilih Maya.
0: Mantap lagu-lagunya.
1: Mantap lagu-lagunya. Berani beda, berani gaya. Darah.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah, boro-boro Teh TIJ yang lupa ya sama tagline-nya. Meli Jamil ge sampai lupa suaranya siapa ini Teh, asa baru tapi dia tidak asing. Ternyata orang Ledang beneran, cek aku ge kan. Lanjut lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, ada Rahmat di Cijambel, pengen lagunya Woyo Woyo ya, kirim salam buat Teh Meli aja, supernya buat AR yang ada di Majenang. Siap atuh. Pokoknya sobat Maya jangan kemana-mana, nanti Meli Jamil bakal balik lagi. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda berani gaya.

0: My FM. 98 My FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No Parenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, The Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 3, 2, 1. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No Parenting.
3: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
4: PKBM Kridatama menyelesaikan

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dukar Mti.
0: Maya FM.
2: 88 Maya FM, Bandung.
0: Maya FM.

0: Maeso Imah, ini bisa menjadi salah satu trademark ya kalau misalnya Sobat Maya gitu ya ngekode sama si dia gitu ya. Sayang kau mewoyo-woyo hatiku. Woyo-woyo, woyo. Namun ngaramekeun hati gitu ya. Jadi kayak rasa-rasa semangat gitu atau gimana mewoyo-woyo memeriahkan Agustusan. Meureunna pokoknya mah ngacak-ngacak atau kumaha ini teh. Pokoknya mah apa ya? Kata yang enaknya apa ya? Pokoknya mah membuat hati kita teh rasanya jadi tidak karuan tapi lebih ke rasa kasmaran, tahu kan Sobat Maya, begitulah rasanya gitulah ya. Kalau yang jatuh cinta mah paham meren ya. Kalau yang udah jatuh cinta kumaha temel, udah lama tidak merasakan jatuh cinta. Atau sudah beres masanya, sudah selesai eta mah zaman kengora mah udah ya. Kita mah sudah pada pensiun, sekarang mah tinggal menjalani hidup lempeng-lempeng aja ya dalam artian mah ya fokus sama satu cinta untuk selamanya, mengejar surga bersama ya. Tong sok penasaran merasakan jatuh cinta, mendingan merasakan jatuh cinta ke orang yang sama selama bertahun-tahun dan selamanya, mending gitu wenya. Mas No ngejawab cina menggoyahkan, menggetarkan teteh tak maksudnya teh. Ini hesenya yang benar menggoyahkan, menggetarkan ya. Kau mewoyo-woyo hatiku. Jadi kalau misalnya nih Gen Z ya kan biasanya kalau Gen Z atau kalau milenial mah kayaknya enggak deh ya. Udah bukan fasenya ya kalau milenial juga namanya. Nah, nama Gen Z atau enggak Gen Alpha aja Gen Beta merenya. Mending nanti kalau misalnya mau ngegombal ya pakai lagunya Soimah woyo-woyo. Bingung-bingung tanya. Atuh dah. Bener teh Mel, cenah aku juga mau ngomong woyo-woyo cenah. kamu gen naon? Gendeng merenya. Kang Lukman Pasabaros apa kabar? Nih lagi stay tune di 98 FM ya. Mau kirim salam buat Andin, Teh Nado, Mang Nana, Nenek Putri, Kang Justiania di Sukajadi, Mas Lesu, Deden Cipteng, Imas Jua, Ledeng, Suryadi, Teh Mayasin, Nang Laya, Amti Bara, Wagon, Ari Prabon, Kang Mansur, Umi Lila, Jejang Jalak, Ahmad Irwan Garut, Nenek Lewi Gajah, pokoknya buat Sobat Maya semuanya. Angkat satu telepon on air lagi ya. Halo?
1: Waalaikumsalam.
0: Dangdut Asik.
1: Dangdut Asik, berani beda badan. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Umi Lila kemana aja dirimu? Berhari-hari emang hilang, tidak ada kabar.
1: Dah kata mengangkatnya, udah... Takutnya udah we lagu.
0: Kamu mah aku tunggu kamu.
1: Iya benar. Cek aku. Aku teh tadinya mau nyesel gak suka di sehat. Pasti aku di sehat. Alhamdulillah. Ampun dong tadi nama.
0: Tuh atuh kerek.
1: Kan aku mah tiap hari nge-sehat teh isi.
0: Angte bisi.
1: Aku ada.
0: Alhamdulillah. Bisi TIJ kan perdana masuk ngaderek deh gening tadi gek poho geningan jadi wajar we lamun rada aya poho-pohoanna.
1: Ting itu teh denger teu aku mah teh hayat cek aku teh.
0: Alhamdulillah ternyata ada ya. Alhamdulillah ternyata dirimu disebutin pas perdana on air na TIJ. Ai nama lagunya dukung aja beb enggak apa-apa.
1: Iya dong.
0: Ya udah langsung kirim.
1: Penyertian hatiku.
0: Ya udah sok kirim salam ya ayo nama buat siapa yang sayangku.
1: Ayus, tadi Kang Lukman. Buat Teh Sejah Nado, Kang Mansur, Kang Jajang 2, Teh Nani Memori, Bekin Neo, Kang Gentah. Itu mah udah kurmon mirinya. Ya ina hari. Itu buat Tikna Berlote. Itu tuh Teh yang Banjaran.
0: Terus?
1: Nenek Putri udah masuk belum?
0: Udah, kamu mah baru nyalain radionya. Oh ya udah tuh.
1: Udah dimatiin.
0: Udah hari ini mah Kang Justian nu on air.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, spesial buat siapa sayang?
1: Buat yang cantik cerita, pulangnya hati-hati.
0: Makasih sayang pilih radio.
1: Pilih radio, pilih Maya mantap lagu-lagunya jadi tidak ya dan tidak.

0: Dengan Maya Sima, Nupar Bin.
1: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting
0: Maya FM.
2: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa penting
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting
0: Maya FM. Maya FM. Dance while the record spins. Do you like something hard?

98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dari Hesti, kelepek-kelepek ya, menjadi penutup perjumpaan kita di edisi Dangdut Asik di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Gak kerasa ya Sobat Maya, udah mau jam 3 lagi. Terima kasih banyak buat Sobat Maya yang udah request, yang udah salam-salam ke WhatsAppnya Radio Maya di 0877-7080-9898. Yang udah on air juga terima kasih banyak di 0225441-3928. Selamat siang menjelang sore buat Abah Dadang di buat Abah Dadang di TCI ya. Kang Dadang Rancamanyar. Juga ada Tehnado Dolar lagi stay tune, terima kasih. Kang Mansur Parihin juga hatur nuhun. Mang Nono di Cipacing, terima kasih juga ya. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya yang masih stay tune di 98MFM, terima kasih banyak. Yang lagi mantengin lewat streaming di 98MFM.com ataupun di radio PRSSNI Jabar.net juga hatur nuhun sayang ya. Pokoknya mah buat Sobat Maya yang sekarang lagi manteng di 98MFM sambil beraktivitas, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Yang lagi bawa kendaraan ingat ya, utamakan keselamatan bukan hanya kecepatan, oke? Yang penting mah utamakan keselamatan sebagai kebutuhan ya. Terus juga buat Sobat Maya yang sekarang lagi usaha, lagi dagang, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan laris duitnya ngumpul. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang tercinta. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih tersayang Sobat Maya. Nanti ketemu sama Meli lagi insya Allah di hari Selasa ya, di jam yang sama, di jam 12 sampai dengan jam 3. Jadwal siaran Meli Jamil Selasa, Kamis, dan Sabtu. Kalau Dangdut Asik ada everyday, setiap hari ya. Setelah Dangdut Asik jangan pindah frekuensi sayangku, lanjut di JJS 36 menemani sore syahdu Sobat Maya di jalan-jalan sore 36 dengan lagu pop Indonesia terbaik pilihan ya. Sampai jumpa lagi nanti, ketemu lagi hari Selasa insya Allah ya. Selamat bermalam mingguan. Libur panjang. Mau kemana nih? Asik. Hati-hati ya. Jangan lupa juga besok yang mau upacara, jaga kesehatan, oke? Sampai jumpa lagi nanti. Sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Derah.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com.
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: IFF.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Duperti.
1: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
2: Wah, ada lagi. Intrakulikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.
4: At Facebook Maya FM.
5: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Sobat, no parenting.
7: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI, nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329.
0: Demikianlah Sobat Maya, Duparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Selanjutnya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM. Maya FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: My FM

0: Key, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Lupa penting, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.

Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH UI Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH UI Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH UI Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur. La

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena, Derah. Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: IFF.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab nukar tim.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, dupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Dupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Maya. Cuaca hari ini ada hujan ya, cuman beda-beda nih hujannya Sobat Maya ya. Kalau di daerah timur tuh turun hujannya tuh ya sekitar jam berapa ya? Setengah tiga lah ya. Setengah tiga sudah diguyur sama yang namanya hujan. Tapi lumayan sih hujannya di timur ya, tiba-tiba hujan, nggak tahu dalam rangka apa hujannya. Ya, dalam rangka mungkin menyambut 17 Agustus ya, dikasih hujan dulu biar adem. Ya, seperti biasa pukul 18 sampai pukul 21 Sobat Maya bisa menikmati kembali titian kenangan ya. Hari ini adalah hari Sabtu 15 Agustus 2025. Ya. Dan suasana di seputaran Bebas Kun Hatta ini macetnya luar biasa Sobat Maya ya. Enggak tahu ada apa ya. Biasanya tidak semacam seperti hari biasa. Oh, mungkin karena menjelang libur panjang kali ya. Jadi banyak orang-orang yang pada pulkam alias pulang kampung ya. Jadi macet dari mulai Bebas masuk Muhammad Toha ya. Itu macet biasanya enggak semacet. Macet sih macet, tapi tadi sih macetnya luar biasa. Ya sudah. Seperti biasa, bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Yuk, langsung aja request lewat WhatsApp di 0877 70 80 98.

0: 98
1: Maya Bahagia. Sobat Maya simak, no parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
5: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Dari

Ya, selamat malam untuk Sobat Maya yang saat ini mungkin masih berada di perjalanan ya, kejebak macet yang luar biasa. Iya, maklum malam minggu terus menjelang libur panjang kan lumayan ya. Hari Jumat, dari kemarin ya, jadi mulainya kebanyakan dari Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari dikasih yang namanya libur panjang ya. Jadi suasana di jalan raya lumayan macet ya, macet. Kalau mobil mungkin susah ya untuk yang namanya mau nyalip-nyalip, tapi kalau motor juga ya lebih gampang motor sih. Cuma hati-hati ya Sobat Maya yang mengendarai kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4 nih, kebanyakan roda 2 ya yang kadang-kadang suka seenaknya mengendarai kendaraan. Mau ke kanan suka dadakan ya, atau sen kiri dadakan. Jadi kalau misalnya mau belok kanan atau belok kiri, ada beberapa jarak lah ya, dikasih jarak. Terus juga jangan mendadak. Kebanyakan banyak yang mendadak ya, kayak tadi ya, udah lewat dari Samsat, ada salah satu mobil, dia itu mau ke kiri, ambil ke kiri. Ya, ada motor Fitri, seenaknya aja dia motong jalan di depan. Bagus sih pakai sen kiri, tapi ya itu dia dadakan. Mestinya nggak usah lah ngambil jalan orang ya. Gimana kalau misalnya kita tidak siap untuk ngerem kan, mobilnya bakal ketabrak. Ya, ya udahlah. Pokoknya sesama pengguna jalan harus saling menghormati. Oke? Oke deh. Kita bergembira aja dulu malam minggu kelabu. Kelabunya karena cuacanya tidak mendukung ya. Tapi Sobat Maya, kita doakan saja hari ini ada pertandingan Persib melawan ini negara tetangga ya, Sabah ya, di Bali ya. Kita doakan saja mudah-mudahan Persib menang di apa ya, yang mengadakannya adalah Bali United, bukan daerah Bali sih, Dewata ya, Bali, Piala Dewata kalau nggak salah ya. Tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Parenting.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh Ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustadz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik

0: Bandung atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, penting
0: Maya FM.
2: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. Nukar ting.
4: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
5: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Maya FM.
2: Facebook Maya FM.
3: @98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
4: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya sebab Nuparenting.
5: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
6: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
5: Loh, selain itu apalagi mas?
6: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
5: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
6: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
5: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
6: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya. Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggala Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 022-54-22-740 atau 54-13-329.
5: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
6: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.
1: Maya FM.

Ya, 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya. Ah, ini ada selipan informasi, mungkin Sobat Maya belum sempat mendengarkan informasi atau berita-berita ya, karena sibuk dengan pekerjaan dan baru sampai ke rumah. Nah, ini ada kejadian gempa bumi ya, dengan skala 7,7 ya, di daerah Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ini memicu gelombang tsunami hingga getaran yang dirasakan di Sulawesi Selatan. Ya, BMKG mencatat pergerakan sesar naik ya, terus fault ya, menyebabkan guncangan kuat dan potensi tsunami. Nah, menurut Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama menjelaskan, BMKG mengidentifikasi bahwa gempa bumi dangkal berkedalaman 15 km ini bersumber dari aktivitas sesar busur belakang Flores atau Flores Back Arthurs. Nah, BMKG tidak lagi mencatat adanya kenaikan muka air laut yang signifikan dan membahayakan masyarakat di sepanjang pesisir terdampak. Ya, jadi ini juga getaran gempa juga dirasakan dalam skala 6 MMI ya, yang artinya getaran mengejutkan semua penduduk hingga berlari keluar. Nah, getaran ini dirasakan masyarakat di Wolowae, Kabupaten Nagekeo dan Kota Bazwa. Gempa juga dirasakan dalam skala 5 MMI yang artinya membangunkan banyak orang tidur dan terasa oleh hampir semua penduduk, berdampak pada masyarakat di Kota Ende, Kota Borong serta Kota Ruteng. Nah, menurut Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan, hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, BMKG mendeteksi sebanyak 37 aktivitas gempa bumi susulan dengan rentang magnitudo MK,6 hingga M6,2, di mana masyarakat merasakan satu gempa bumi di antaranya. Ya, mungkin efek dari ini ya, efek dari gempa ya, Kota Bandung atau daerah Jawa Barat dikasih cuaca mendung ya. Apa pengaruh enggak sih? Ya, tapi kita doakan saja mudah-mudahan tidak ada korban jiwa ya. Pagi-pagi, tadi pagi loh kejadiannya ya. Oke, oh ya, infonya ini sangat mengejutkan ya. 7,7, kebayangkan seperti apa getarannya ya. Tapi kita berdoa mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Yang penting kita lebih waspada dan merenung, ada apakah dan kenapakah ya. Ini menjelang 17 Agustus lagi. Tapi mudah-mudahan nanti pada saat perayaan Republik Indonesia yang ke-81 aman, tidak ada hujan, tidak ada ya kejadian-kejadian amit-amit ya. Oke, Sobat Maya, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang kedua. Ya, interval kedua juga nanti ada selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan Isya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98. Maya FM.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Tim.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuka Renting.
0: Maya FM. Maya FM.
3: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 98 Maya FM.

harus optimis, apalagi kita menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Ya Sobat Maya, setiap tahunnya kan kita Hari Kemerdekaan Indonesia punya tagline ya. Nah, ini tagline di tahun 2026, tepatnya 17 Agustus 2026 ini, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia punya tagline yang bernama Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Apa sih isi artinya ini? Nah, maknanya dari tagline 2026 Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Berdaulat menegaskan kemandirian bangsa dan kekuatan fondasi rakyat yang bersatu ya. Kemudian adil, komitmen menghadirkan pemerataan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian makmur, dorongan nyata untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan secara berkelanjutan. Amin, mudah-mudahan saja ya. Logonya juga keren ini, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Jadi perlu diingat ya. Oh iya, terima kasih untuk Sobat Maya yang sudah mengirimkan request atau WhatsApp di 0877 70 80 98 98. Ya, yang mau on air video tunggu nanti di 544 13928.

0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sema nukar tim.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

Langsung dari Kopo Permen 1 Blok T nomor 11, masih di Titian Kenangan ya, bareng Fitri Febrianti. Dan sekali lagi selamat malam untuk Sobat Maya semuanya yang sudah ada di rumah, sudah beristirahat sama keluarga, kumpul lagi ya. Oke, terima kasih ini yang sudah mengirimkan WhatsApp nih, ada Wagon. Ya, salamnya buat Amtibara, Ujang Pecai, Mas Suruno, Mbak Sri, Koswara, Aici Gadung, Kang Lukman, Pak Udan, Aki Kanha, Sri, Mama Sana, Teknis, Tenur Cibai, Mama Zeni, Nani Memori, Bunda Lilis. Ya, pokoknya untuk Sobat Maya semuanya. Oh iya, buat Mas Suruno, ikut berduka cita atas meninggal almarhumah ibunya Mas Suruno di Jawa ya. Ada yang mohon maaf telat ini mengucapkan. Mudah-mudahan almarhumah ibu Husnul Khotimah, keluarga yang ditinggalkan selalu sabar, ikhlas, tabah, tawakal. Amin. Mbak Sri, sehat Mbak Sri ya. Pokoknya jualannya didoakan sama Fitri lancar terus nih. Warung Nasi Rames Ngawi, Kopo Permai. Mbak Rina juga, selamat malam. Kang Ayi yang ada di Cigadung, Mama Angga Balai Endah. Nenek Putri, Kang Yustian juga, sehat semuanya. Ya, juga selamat malam buat Aki Kanha di Cibaduyut, Bapak Wempi, Stepanus ya, Bapak Arif Gudabaya juga. Kemudian juga selamat malam buat Cenado, Cecereluk. Ya, dari Nani Memori di Cicahem. Salamnya buat Imas Cua, Mamah Dini, Bunda Lilis, Mama Angga, Wagon, Kinep Kircon, Amtibara Nenek Putri, Kang Yustian, Kang Adam, Arif Gudabaya, Kang Ayi, Aki Kanha, Bah Dadang, Pak Kosasi, spesialnya buat AA Ceceng Jalak. Ya, juga selamat malam buat ini nih, TIJ ya. Kemudian Abah Dadang di TCI, ke Mama Zenia yang ada di TKI ya, Kang Adam di GH juga selamat malam ya. Yuk, yang lainnya ditunggu lagi di 0877 70 80 98 98.

0: Maja FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi Bank PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM
3: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: Sobat Main, jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval yang ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, Maya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

0: Ibnu Parti.
1: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.
1: Maya FM.
2: 98 Maya.

0: labbaik. Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIHU Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIHU Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIHU Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIHU Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

hermetik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya. Derah.

Iya, tidak terasa tinggal beberapa menit lagi titian kenangan berakhir Sobat Maya, dan sekarang sudah 40 menit ya lepas dari pukul 20, masih di titian kenangan. Dan terima kasih nih sekali lagi untuk Sobat Maya masih ya atau selalu setia di titian kenangan yang setiap hari hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 sampai pukul 21 on air Barok Fitri Selasa, Kamis, dan Sabtu. Dan sekarang informasi skor pertandingan Persib ya melawan negara Sabah. Sementara Persib unggul 1 ya, yang di pencetak golnya adalah Peralta. Is keren. Oke, sekarang ketemu Muhammad Satria Esaika. Ya, salamnya katanya untuk Sobat Maya semuanya. Kok suara di Padalarang juga selamat malam. Salamnya buat Sobat Maya. Ini para cowoknya sepi karena lagi fokus menyaksikan pertandingan bola ya. Persib melawan Sabah Malaysia. Ini cuma 3 hari nih ya. 3 hari sampai tanggal 18. Coba kita lihat

pokoknya kita doakan saja. Mudah-mudahan Persib menjadi juaranya ya, berharap sih menjadi juara ya. Oke. Es mana ini? Nah. Jadi ini adalah sementara unggul ya klub Malaysia atas dalam laga pramusim ya bertajuk Dewata Challenge Series 2026 yang diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali ya. Yuk kita doakan saja mudah-mudahan Persib menang.

0: sayang sekali waktunya sudah berakhir. Dan terima kasih atas segala tipsnya Sobat Mesh semuanya. Insya Allah ketemu lagi berarti hari Selasa. Mudah-mudahan fitur sehat, bisa ketemu lagi sama Sobat Maya ya. Dan jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung. Selamat malam dan merdeka. Pada hari Senin 17 Agustus 2026, Indonesia berulang tahun yang ke-81. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dadah, bye-bye.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
3: 98 Maya FM.
4: Kemana nih bro?
5: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
4: Wey, ikutan bro.
6: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Wisnu Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maya FM 98.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya, Sobat Maya simak. Nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: 98 Maya FM.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Huh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BanPT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi

App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-708-0998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
5: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: nu penting.
1: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM.
2: Maya FM 98 Maya FM.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Saatnya tetap Maya Sibah. Dukar Ting.
2: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
3: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: Sobat Maya, Bukara Muting
1: Maya FM.
2: Halo, Assalamualaikum, it's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
3: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
2: Pop Indonesia,

0: Di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
2: Demikianlah Sobat Maya, Nukar Renting.
1: Maya FM
3: 98, Maya FM.

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
4: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
5: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
6: 98 Maya FM.
7: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting
8: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
7: Demikianlah Sobat Maya Dupa Renting
2: Maya FM.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Saatnya, Sobat Maya Subang, nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio
1: Maya FM. Halo, assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
2: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
1: Pop Indonesia

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya tiba. No parenting.
3: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: 98 Maya FM.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
6: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
2: Jalan-jalan sore 36.
7: Jalan-jalan sore 36.
6: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM.

Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa khalaqal jannalladziina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah sobat maya pada pagi ini Kang Aang bisa hadir lagi di 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya, derah sobat maya. Pagi ini sobat maya bertepatan dengan tanggal 16 ya, di bulan Agustus 2026. Apa kabar Buddha dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung? Mudah-mudahan Buddha dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung pagi ini dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan diberikan barokah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Buddha dan Umi pendengar 98 Maya FM Bandung, Kang Aang biasa rutinitas ya sobat maya setiap Ahad dan Senin mengantarkan salah satu kajian yaitu ilmu nahwu shorof. Akan tetapi pada pagi ini karena barusan narasumber WA Kapribados barusan ya tidak bisa hadir di 98 MPM Bandung karena ada hal-hal sesuatu yang belum tuntaskan pekerjaannya, dan mudah-mudahan ya pagi ini walaupun narasumber tidak hadir tidak mengurangi kesemangatan kita untuk selalu menyimak 98 Maya FM Bandung. Pada pagi ini saya akan mengangkat sebuah tema sobat maya. Kalau secara globalnya kita bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi dikaitkan dengan dalam keadaan Islam hari ini, kita Islam bukan hanya ritual saja ya sobat maya. Islam itu bukan hanya sebuah ritual saja, tetapi insya Allah kita nanti sebelum saya mengundang, karena sudah ada dari tadi ya berkedip warna merah ya, karena biasanya kalau warna merah ada Bunda dan Umi mau tadarus Al-Quran ya, biasa bersama-sama sobat maya kita bersama-sama belajar di sini ya, di surat Al-Mulk surat ke-67 ayatnya ayat ke-16. Coba kita angkat telepon. Fastabiqul khairat. Cering, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Di nenek mah ngaguru
0: ya. Oh, di nenek mah ngaguru, di dieu mah mencrang ne. Di dieu mah mencrang itu.
1: Pak Ustad maka
0: kadangu.
1: Iya.
0: Mencrangnya.
1: Iya ramah. Radio mah.
0: Ngaguruh bios. Yang penting suara pribados mencrang, ngencring tina malah kan kitunya sok ne. Al-Mulk surat 67 ayat ke-16. Ya, Al-Mulk. Al-Mulk. Ya, juznya juz ke-29. Halaman 563. Ayatnya ke 16. Amiltum.
1: 16-nya.
0: Ya, sok. Der ane.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'amintum. A'amintum man fis sama ayah pip yah

0: si Jiwede nya.
1: Mangga sop.
0: Aman
1: hadal. Aman hadal. Sok tahan.
0: Aman hadal ladi huwa jundulakum nasrukum.
1: Yasurukum.

0: Sodaqallahul adim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sami tasawiyos nek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wios nek dah orang sami-sami belajarnya pribados keda sanes tiasa sanes. Aduh masih kena tebih nek pribados ke masih kena dievaluasi ku babah dosen mapi bados masih banyak yang disalahkan ya. Mudah-mudahan ya kita bersama-sama di sini selalu meningkatkan ya, meningkatkan kualitas kita tentang bacaan suci Al-Qur'an. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Ini assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mugi-mugi darah ramang sadaya.
1: Amin, mudah-mudahan ya.
3: Pun anu teu damang engal didamangkeun
1: didamangkeun
3: anu gaduh kasesah
1: kasesah engal dimudahkeun nya gitu
3: dipaparin solusi ku Allah subhanahu wa
1: taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Ayat ka-20 hijieun eta teh amman hadzal ladzi
3: 20
1: dua hiji.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah balajju fi fi utuwi wa nufur. Afamay yamshi mukibban
1: idhar mukibban
3: afamay yamshi mukibban ala wajhihi ahda tu paling mana Pak Ustaz?
1: Dina wajhihi cekap sok
3: wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siroti ala sirot aduh ihandinya wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala sirotim
1: mustaqim tina amman
3: amman yamshi sawiyan ala sirotim
1: mustaqim
3: qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal absar
1: wal absar laras
3: wal absar wal afidah qalilam ma tashkurun kanging dilajeng
1: lajeng sok
3: qul huwa alladhi zara'akum fil ardi wa wa ilaihi tuhsyarun.
1: Sok sayat deh.
3: Wa yakuluna mata hazal wa'du in kuntum sadiqin.
1: Sadaqallahul adim.
3: Amin wa atona gufronaka robbana wa ilaikal matir. Haturuhun Pak Ustaz jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Mimi sehat selalu, barokah rizkinya. Mudah-mudahan keluarga-keluarga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang berikutnya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah kebagian kene dilebarkeun ena masok lah.
4: Dua genepnya Pak.
1: Dua genep. Kul innamal ilmu.
4: Ngiringan diajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul innamal ilmu.

0: Robika wa majnun.
1: Nah, temake wau. Robika bi majnun. Nah, sob.
0: Ma'ata bini amati robika bi majnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala hulukin adim. Fasatub siru wa yubsirun. Bi ayyikumul mafnun.
1: Maptun, maptun tak.
0: Maptun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin.
1: Sok mangga.
0: Pala tuti ilmu kadzibin.
1: Sadaqallahul adzim. Sami-sami.
0: Mugi-mugi Pak Ustaz Daramang
1: sedayanya. Amin, amin insyaallah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bu Ai di Ciwastra di bukan berakhir, kalau ada silahkan saja Bunda ya, kalau ada yang mau masuk ya siapapun di 0225441-3928 ya silahkan saja. Kalau ada yang mau masuk ya pagi ini Kang Ang berikan kesempatan ya untuk bersama-sama di 98 Maya FM Bandung untuk tadarus Al-Qur'an ya sobat Maya. Siapapun yang mau, nah Kang akan tunggu ya sambil kita menyampaikan narasi pada pagi ini sobat Maya. Ya kita pada pagi ini adalah memperingati insyaallah esok ya. Insyaallah esok kita akan memperingati ya. Baik teman-teman silahkan di follow-follow ini akun baru. Terima kasih. Mudah-mudahan sobat Maya pada Bunda dan Umi pendengar 98 MyPM Bandung ya, pada pagi ini yang sudah menyimak ya dari pagi dari pukul 5 ya Kang Ang di sini dari pukul 5 sekarang sudah pukul 5.22 menit ya silahkan ya, kalau tidak kita akan mencoba pada pagi ini karena momentum yang sangat berharga bagi kita. Banyak pertanyaan-pertanyaan ya, semalam pun juga ada pertanyaan yang diangkat oleh jamaah ya. Karena semalam ada majelis taklim At-Taqwa, mudah-mudahan ya para bunda-bunda, ayahanda, ya terutama Pak DKM, ya, Pak DKM At-Taqwa, ya, Ustadz Syadirin, mudah-mudahan sehat selalu, barokah rezekinya, dan para petugas, Pak RT semalam, Pak RW, ya ada, mudah-mudahan semalam kita bersama-sama. Ya. Kita hari ini tanggal 16, besok tanggal 17, ya, bersyukur atas kemerdekaan Republik Indonesia. Bagaimana cara implementasinya itu sobat Maya? Kalau dikaitkan dengan Islam, Islam bukan hanya ritual saja ya. Banyak pertanyaan semalam itu bertanya Kang Ustad, apakah kita sudah merdeka ya, secara general, secara universal kita sudah merdeka sobat Maya. Tidak dijajah oleh Belanda, tidak dijajah oleh Jepang, tidak dijajah oleh Portugis kalau dulu ya sobat Maya. Nah, hari ini kita dalam Islam, sudahkah kita merdeka dalam Islam? Secara pribadi sobat Maya, secara pribadi artinya merdeka di sini kita bisa melaksanakan ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya merdeka itu orang yang tidak terbelenggu sobat Maya. Itu merdeka itu artinya orang yang tidak dibelenggu. Kalau dulu dibelenggu oleh penjajah. Kalau hari ini kita, sudahkah kita terbebas dari hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dalam arti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang paling utama sobat Maya. Bersyukur artinya bersyukur kata Allah, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nah, artinya mana bersyukur kata Allah, wat usepi mahal hinempatkan satu perkara atau menjadi perkara dalam tempatnya. Bagaimana tempatnya umat Islam hari ini? Ya kita ta'abud. Ya, umat Islam itu adalah menempatkan dirinya dalam konteks kemerdekaan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan dilepaskan sobat maya. Itu karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan. Itu ya, apakah merdeka itu adalah merupakan satu nikmat? Ya jelas sobat maya. Merdeka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu merdeka itu Allah telah berikan. Kalau berikan atau kalau kita secara filosofi melihat perjuangan pandar-pandar kita, kakek buyut kita, saudara-saudara kita terdahulu melawan meriam ya, dengan bambu runcing, secara logika kita tidak mungkin sobat maya. Kalau berbicara logika tidak mungkin ya, berbicara logika tidak mungkin kita bisa merdeka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan beberapa kejadian-kejadian seperti bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya, berhadapan dengan orang-orang yang menentang aturan Allah Subhanahu wa taala, Allah libas ya, itu kan. Allah libas, Allah hancurkan ya gitu ya. Allah libas, Allah hancurkan orang-orang yang membangkang terpaturin Allah Subhanahu wa taala. Hari ini pun juga mungkin sama saja sobat maya, cuman sekarang adalah sifatnya parsial-parsial gitu kan. Kalau dulu ya nabi-nabi terdahulu, Nabi Musa, Nabi Nuh, itu kan Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berhadapan dengan para gegedean-gegedean mujrimiha, para pemimpin-pemimpin yang jarahat mujrimin, orang-orang yang jahat sobat maya. Maka konteks hari ini kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita bersyukur? Bukan hanya alhamdulillah sobat maya bersyukur teng Gusti nuhun terus merdeka, bukan hanya itu sobat maya. Isilah kemerdekaan ini dengan sifat-sifat yang positif, sifat-sifat yang baik dalam konteks Islam. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa kemerdekaan adalah amanah. Nah, ini sobat maya. Memahami bahwa kemerdekaan adalah bentuk amanah yang wajib dijalankan dan tanggung jawab dengan tanggung jawab. Nah, sobat maya, kalau kita lihat ya dari Undang-Undang Dasar 1945, nah, itu kan dikatakan atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ada satu alinea atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya para penohong inohong-inohong kita dulu sudah paham sobat maya, sudah merasakan betapa dahsyatnya perjuangan-perjuangan sekian ratus tahun yang lalu itu kan selama dijajah itu. Kalau bukan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita bisa merdeka. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi kemerdekaan, mengimplementasikan makna merdeka dalam kehidupan sehari-hari ini yang paling utama. Implementasinya bagaimana sobat maya? Agar supaya kita merasakan kemerdekaan ini terasa oleh masyarakat, terasa oleh rakyat yang kecil. Nah, hari ini itu. Sudahkah kita merdeka mencari kerja? Harusnya mudah sobat maya. Itu kan mencari nafkah mudah sobat maya, itulah. Tapi hari ini menurut para ahli sobat maya, mencari kerja susah gitu kan, mencari yang lain-lainnya susah kan gitu sobat maya. Berarti secara implementasi kemerdekaan itu belum terrealisasi kepada masyarakat yang ada di lingkungan kita, belum terrealisasi, belum terimplementasikan kepada masyarakat hari ini. Hanya segelintir orang yang sudah merdeka, menguasai, memiliki hak-hak rakyat Indonesia, sobat maya, hari ini. Nah, kemudian yang keempat, kita setelah mengimplementasi memperkuat persatuan, toleransi, semangat kebangsaan. Ini yang paling kita harus utamakan, sobat maya. Memperkuat toleransi, saling menghargai, saling menghormati sesama suku, sesama bangsa, sesama agama. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Nah ini sobat Maya. Lita'arofu, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arofu agar mereka saling mengenal suku sama lainnya, kan itu. Lita'arofu, saling mengenal. Tetapi ketika bagi umat Islam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, kita bersama-sama bersama-sama untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia. Tetapi Allah mengatakan, siapakah orang-orang yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa itu, gitu kan? Kata Allah, in akramakum indallahi atqakum, gitu kan? Sesungguhnya kami akan mengangkat manusia derajatnya, ketakwaannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akramakum, tinggi derajatnya orang-orang yang bertakwa. Anu geulis, anu kasep, anu beunghar, anu miskin, lamun teu taat ka Allah mah narun jahanam. Nah, itu sobat Maya. Itu sobat Maya, maka bagi kita hari ini sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalah hebatnya merdeka, harus kita tidak terkungkung ataupun terbelenggu dengan hawa nafsu kita, sehingga kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala banyak godaan dan rintangannya. Itu diantaranya sobat Maya. Jadi merdeka itu kita memperkuat persatuan dan persatuan, toleransi, semangat berbangsa, bernegara, beragama. Itu sobat Maya. Kemudian selanjutnya, mengingat jasa para pahlawan dan meneruskan perjuangan mereka dengan amalan-amalan yang positif, amalan-amalan yang baik. Itu diutamakan sobat Maya, gitu ya. Jadi teruskan para pejuang-pejuang kita yang telah memerdekakan, telah berjuang, telah mengucurkan darah, harta, nyawa mereka untuk memerdekakan Republik Indonesia hari ini. Kita harus bebas, harus tidak terbelenggu dengan hal-hal yang tidak baik. Itu sobat Maya. Baik sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kepada kajian yang selanjutnya, kita simak dulu yang mau lewat ini.

Iya Sobat Maya, kita kembali lagi ke 98 Maya FM Bandung di acara Damar Hati. Penyejuk hati, pengobat jiwa, selalu di hati. Berani beda, berani gaya. Derah Sobat Maya. Kita lanjut Sobat Maya. Kita mengingat jasa para pahlawan yang sangat besar sekali bagi kita sekalian Sobat Maya. Lamun cek orang sana makia cina, lamun te merdeka macana baheula, mun urang teh moal ayakan di dieu kan gitu. Moal cina Sobat Maya kan gitu. Tapi memang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ngadawuh Sobat Maya di surat Ibrahim. Wa ita adana rabbukum la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum in ada bila syadid. Cik Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur. Nah ini Sobat Maya. Ingat ya, jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat. Nah, itu ya. Artinya bersyukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Sobat Maya. Gitu. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu bersyukurnya. Bukan hanya alhamdulillah, ah geus merdeka, orang makan gitunya, gitu. Nah, tapi merdekakan diri kita kepada iman dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi Islam itu bukan hanya ritual saja, tapi ada spiritual, Sobat Maya. Nah, saya sebutkan ya. Ada ritual dan spiritual. Ritualnya salat anu 5 waktu. Spiritualnya kita bisa meningkatkan kualitas keimanan kita dan kita bisa memperhatikan saudara-saudara kita. Gitu. Itu diantaranya Sobat Maya. Nah kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian bersyukur kepada Allah akan tambah-tambah nikmat. Tetapi cek Allah, wala in kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian kupur, kupur nikmat Sobat Maya, kupur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala ngis dibere teu berterima kasih kanu merena kan kitu nya. Urang we urang lamun ke di dunia igeringannya aya orang aya jalma anu mere ka urang anu bro-broan tapi orang tidak berterima kasih, kira-kira yang memberi akan enak atau tidak? Tentunya tidak Sobat Maya. Walaupun secara fisik ya tidak seperti itu, tapi hampir rata-rata ketika kita memberikan kepada orang mereka tidak bersyukur kepada orang tersebut, hakikatnya kepada Allah, syaratnya kepada manusia, orang tersebut tidak akan merasa terima. Maka kata Allah, wala in kafartum inna adabi lasadid. Jika kalian inkar, kupur, nolak atas nikmat yang kami berikan, maka kami akan siksa mereka. Itu kan yang sangat keras gitu ya. Siksa mereka yang sangat keras. Apa siksaannya? Di dunia wal akhirah. Di dunia mungkin kita Allah turunkan tentara-tentara Allah. Dari mulai gempa bumi yang kemarin kita ya, saudara-saudara kita ditimpa musibah. Ya terbagi dua Sobat Maya. Orang yang beriman merupakan ujian, orang yang kufur merupakan siksaan Sobat Maya. Nah dan dalam kolerasi kemerdekaan adalah nikmat terbesar. Bersyukur menjaga dan menambahkannya. Bersyukur dan menambahkannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan lalai Sobat Maya kalau orang yang beriman kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ibadah makin meningkat, merdekakan diri kita, jangan terbelenggu dengan hawa nafsu. Itulah konteks merdeka Sobat Maya. Kupur nikmat mengundang kehancuran Sobat Maya. Ketika kita kupur nikmat maka akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Heuh da Allah teh Sobat Maya, lamun cek bahasa orang makieunya da lamun mah ningali manusia anu kupur da kayangna mah dihancurkeun Sobat Maya kan kitu nya. Tapi Allah nyieun dua kan, nyieun neraka jeung surga. Keur jalma anu kupur meureun asupna kana neraka, keur jalma anu iman asupna kana surga. Maka fastabiqul khairat. Gitu. Cek Allah teh fastabiqul khairat. Maka Allah ngadawuh di surat yang lain, padkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Itu cek Allah teh kitunya. Ya manusia atuh maneh teh cenah kan kitunya, manik kacida bedegong-bedegong teuing, geus dibere teh ku kami padkuruni, maka ingatlah kepadaku. Ingat kepada Allah Subhanahu

Kalau bukan hanya Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah, bukan itu hanya itu saja sobat maya. Artinya ingat kepada Allah teh kita berarti beribadah melaksanakan sholat yang lima waktu ritual. Ya, spiritualnya bagaimana? Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak mengambil hak orang lain, tidak merugikan orang lain, tidak menyakitkan orang lain. Itu ritual spiritualnya sobat maya. Dari mana padkuruni adkurkum waskuruli walak takpurun. Dan bersyukurlah li kepada kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menciptakan kalian, yang telah memberikan kalian kesehatan. Gitu ya. Memberikan kesehatan yang lain-lainnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, wala takpurun. Janganlah kalian inkar, janganlah kalian kupur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sobat mayang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, artinya kemerdekaan mengingat Allah, taat kepada Allah, dan tidak menyalahi amanah. Ini, amanah Allah tenaun cenah sobat mayang. Ya. Amanah Allah, Allah telah memberikan amanah kepada makhluk. Yang paling pertama Allah memberikan amanah kepada gunung. Gunung nolak. Gunung nolak karena lautan. Lautan nolak. Kabumi nolak. Celengkeung teh manusia sobat maya ya, itu kan manusia anu narima karena amanah anu ku Allah diberikan. Yang Allah akan berikan amanah terhadap manusia. Ternyata manusia hari ini banyak manusia-manusia yang sarakah. Banyak manusia-manusia yang dolim. Banyak manusia-manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah. Seakan-akan adalah milik sendiri sobat maya. Tidak lihat kiri kanan. Rasa-rasanya milik sendiri sobat maya itu. Karena mereka dikuasai dengan hawa nafsu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ngadau di dalam An-Nahl. Kata Allah, Wa in ta'uduni nikmatallahi la tuhsuha. Kata Allah, innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, gitunya. Jika kita menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Mual bisa dihitung nikmat Allah teh sobat maya, gitu. Mual bisa dihitung nikmat Allah teh. Hari ini aja saya misalkan bisa ngicipkeun panon, bisa ngaluarkeun suara, bisa berangkat ke sini. Itu adalah merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita syukuri. Ya karena saya ditugaskan yang mana? Karena Allah subhanahu wa ta'ala harus menyampaikan. Yatlu alaihim ayatihi. Bacakan, sampaikan ayat-ayat kami kepada jamaah, kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah. Agar supaya mereka bertambah-tambah iman kepada Allah ketika mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Kan wajilat kulubuhum, bergetar hatinya. Artinya bukan gemetar sieun kunanaon, artinya bergemetar di sini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kan begini kata Allah, innalladina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara. Itu cek Allah teh sobat maya. Takkan kerja manu iman mas sobat maya ketika mendengarkan kata-kata neraka jahanam. Gitu kan. Ketika mendengarkan kata-kata neraka jahanam itu sudah terbayang bagaimana dahsyatnya siksaan Allah ketika orang-orang yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dunia wal akhirah gitu kan. Di dunia disiksa, di akhirat apalagi sobat maya kan gitu. Oleh sebab itu sobat maya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatkanlah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat ayat ini apa korelasinya dengan kemerdekaan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu salah satunya nikmat yang tidak terhitung, gitu kan? Nikmat Allah yang tidak terhitung bagi kita, agar supaya kita benar-benar bersyukur, berterima kasih sepenuh hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gitu kan? Berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya, yang sesungguh-sungguhnya. Itu kan sobat maya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala sobat maya dalam konteks ini
menjelaskan di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf, surat ke-7, surat ayat 69, tengah-tengah ayat, Sobat Maya. Wadakuru idza ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumin Nuh wa zadakum fil khalqil bastat. Nah, ini menjelaskan tentang kejadian-kejadian nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihi salam. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti-pengganti di bumi. Ah, Sobat Maya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setiap kurun, setiap waktu akan mengganti umat yang terbaru. Kalau lihat umat nabi-nabi terdahulu ya Sobat Maya, diganti dengan umat yang lebih baik, gitu kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganti umat yang sudah kufur kepada Allah, diganti dengan umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Nah, kita pun juga Sobat Maya tidak mungkin, pasti gitu, bukan tidak mungkin, gitu kan. Pasti akan diganti ketika manusia tidak beriman kepada Allah, tidak taat kepada Allah, akan libas orang-orang yang tidak beriman, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara gempa, dengan cara banjir. Kan Sobat Maya sudah terlihat kan oleh kita sekalian betapa dahsyatnya Allah, betapa gagahnya Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkan bangunan yang mahadahsyat menurut manusia, tapi Allah, kalau kamu studi kemarin kan gitu disampaikan di surat Yasin, betapa dahsyatnya kekuatan Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada menghilangkan pun juga bagi Allah tidak susah, Sobat Maya. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan sesuatu yang ada dan mengadakan sesuatu yang tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dari sini Sobat Maya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kemerdekaan kepada kita dan memberikan kekuasaan kepada penguasa, maka mereka harus kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka tidak mau kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ganti dengan umat yang terbaru. Maka di surat Ar-Rahman Sobat Maya, kata Allah Subhanahu sampai ke Allah mengatakan 31 kali, babi ai ala rabbikuma tukadziban. Tuh. Allah Subhanahu wa taala di Ar-Rahman sampai mengatakan berulang-ulang 31 kali mengatakan hal yang sama, maka nikmat Tuhan mana yang kalian dustakan? Cik Allah Subhanahu. Betapa ngerinya Allah Subhanahu wa taala kalau mengatakan seperti itu. Babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang mana yang kamu dustakan? Sehingga kamu tidak mau sujud kepadaku, sehingga kamu tidak taat kepadaku, kepada aturanku. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan hancurkan, akan luluh lantahkan manusia yang membangkang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan puncak peringatan dari Allah. Lah mecek bahasa memang jengkel gitu nya ke manusia tidak berpikir, tidak kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berulang-ulang Allah mengatakan, nikmat yang mana yang kamu dustakan sehingga kamu tidak mau sujud, tidak mau taat kepada kami? Apakah sudah datang rasul-rasul kami kepada kalian? Ya masyarul jinni wal insi, alam yatikum rusulun minkum, kata Allah Subhanahu, wahai golongan jin dan manusia, alam yatikum rusulun minkum, sudahkah datang kepada kalian rasul kami yang telah menjelaskan, yang telah memberikan penerangan-penerangan kepada kalian, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai penjelasan dan pemisah antara hak dan batil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya masyarul jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum, sudah cenah Gusti geus datang Rasul Muhammad. Kalau dulu, kalau sekarang sudah jelas
penjelasan-penjelasan di 98 Maya Pem Bandung ataupun dari majelis-majelis taklim. Wa ghorrathumul hayatud dunya. Gusti, abdi maka tipu dengan urusan dunia, melupakan urusan akhirat, melupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ghorrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, kata Allah. Sehingga kami inkar terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas Allah telah memberikan kemerdekaan kepada kita. Kita taat kepada Allah, kita selalu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memberikan satu penjelasan yang sangat ecret jelas. Ecret di surat Al-A'raf surat 96, kata Allah, walau anna ahlal qura aamanu wattaqau. Ih, sobat Maya. Lapatana alaihim barokati minas sama'i wal ar, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kata Allah. Walau anna ahlal qura aamanu wattaqau, dan sekiranya lamun cek simpul teh penting kumaha, sekira teh ngalamun meureunnya kan kitunya. Dan sekiranya walau an ahlal qura, dan sekiranya penduduk negeri, lamun dikontekkan di bahasa Indonesia kan, dan sekiranya penduduk Indonesia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kan ini makna negeri, negeri yang mana? Dimanapun dibacanya ini adalah merupakan konteks tempat yang mereka baca, gitu kan? Dan sekiranya penduduk negeri beriman, artinya negeri Indonesia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, lapatahna alaihim barokatim minas sama'i, kata Allah. Lapatahna alaihim, kami akan membuka, akan melimpahkan barokah. Dari mana? As-samawati, dari langit, berarti turunnya hujan. Geus paham sobat Maya umat Islam. Hujan itu adalah barokah kan gitu. Terutama bagi para petani. Seperti hari ini sobat Maya kan sudah kemarau, sudah lumayan hampir 3 bulan, 3 turun hujan. Kalau di kampung saya sana, di sana sobat Maya, sudah kekeringan, sudah susah mencari air sobat Maya. Untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, sudah jauh mencari air itu sangat itu. Maka kata Allah, patahna lahim barokati minas sama'i. Kami akan nurunkan barokah minas samai, dari langit. Wal ardi, dari bumi, artinya sobat Maya, dari bumi mengeluarkan isi perutnya untuk kemakmuran rakyatnya, dari mulai besi, timah dan yang lain-lainnya, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni, tapi untuk kepentingan masyarakat yang ada di Indonesia. Itulah konteks merdeka sobat Maya. Kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadabu, kata Allah, tetapi mereka mendustakan, mereka munafik terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah kami berikan kepada mereka, mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami akan siksa mereka dengan sebab perbuatan-perbuatan mereka. Maka kata Allah, dakhadul fasadi fil bari wal bahri bima kasarat aydinnas, geus nampak kerusakan di daratan, di lautan, akibat tangan-tangan manusia yang jahat mujrimiha. Mudah-mudahan sobat Maya, karena waktulah yang membatasi kami di sini, artinya merdeka kita harus bisa melaksanakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar kemampuan kita selaku manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Bersyukur secara ibadah dan spiritual dan ritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sobat Maya berguna, khususnya bagi saya yang menyampaikan, sebagai basyira wa nadhira, memberikan peringatan kemerdekaan kepada kita, kabar baik dan kabar buruk. Mudah-mudahan kabar baiknya kita diterima iman Islam kita dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana yang telah kalian dustakan, yang telah kami berikan kepada kalian, sehingga kalian tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mohon maaf
Sobat Maya, banyak kesalahan kekurangan, Kang Al Fakir dengan ilmu, mudah-mudahan yang sampaikan adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terlepas daripada ayat-ayat Al-Qur'an yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadikan penerang bagi kita sekalian sehingga kita bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Marilah kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillah Allahi Rabbil Alamin. Aku lukuli hada. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
3: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudistira.ac.id.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
1: Maya FM.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika
0: lak. Saatnya, Sobat Maria Sebah, Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
4: Maya FM.
0: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung. @98 Maya FM Bandung.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 Maya FM.

0: Saya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Sebab nukar tip. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.